0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, teman produk, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan risiko GERD atau mah pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami mah. Pasalnya minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 93,6 MHz ya. Di mana itu dia lagu hiburan miliknya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu, yang sudah mengantarkan kita ke pukul 7:25 waktu Indonesia Barat ya. 8.2 untuk berikut juga ada satu informasi yang sudah kupilihkan, harga emas di mana untuk daerah Banda Aceh sendiri katanya naik ya. Nah, langsung aja untuk kesempatan hari ini teman Pro 2, informasi ini juga aku pilih dari rri.co.id. Untuk harga emas dari daerah Banda Aceh sendiri, ini ada di daerah Loksmawe dan beberapa daerah tentunya ya, kita pilih juga dari daerah Banda Aceh untuk Kamis 16 Juli 2026, yang pastinya kemarin itu ya. Informasi ini juga aku kutip dari serambi.news.com teman Pro 2, yang katanya untuk harga emas menunjukkan tren positif pada perdagangan setelah bertahan di level 7.540.000 dan mulai hari ini naik katanya menjadi 7.580.000 per mayamnya, dan beberapa puluh ribu katanya naik ya. Nah, mengalami kenaikan sebesar 40.000 per mayamnya katanya. Oke, selain itu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, hingga kondisi ekonomi dan geopolitik internasional itu juga masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya harga emas di pasar domestik ya. Nah, ongkos pembuatan umumnya berkisar 100 sampai 200 per mayam tergantung pada model, kadar emas, desain, serta tingkat kerumitan pengerjaan yang dipilih konsumen yang pastinya. Sebagai informasi, satu mayam setara dengan 3,33 gram dengan harga 7.580.000 per mayam. Nilai emas per gram hari ini diperkirakan berada di 2.276.000 rupiah ya. Sekilas informasi teman produsen sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Dan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Selamat pagi dan selamat mendengar.

0: ada bunga. Rudua, teman terbaik kamu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: bersama untuk teman terbaik kamu. Penularan penyakit menular secara lebih cepat dan tepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik, terima kasih. Terkait karhutlah ya.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya, di sini yang langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya, menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk, atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan. Terima kasih banyak.

Hanya teman produksi dimanapun kamu berada, ada yang terus stay tune di 92,6 MHz. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar atau nobar bola bareng Gembira Plus Bioskop Keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul setengah 10 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan setengah 12 malam. Lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tiket, boleh bawa cemilan, boleh bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Oh iya, ada dopres juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Ada bazar UMKM juga, ingat ya, debar, nobar, bola gembira, dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: ya langkah tegas namun.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dan terus stay tune di 92 koma ada apa ya khas ya. Itu dia lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 8:36 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi di sini. Informasi ini kayak khusus buat ibu rumah tangga ya. Filter lebih rapi dan mudah dibersihkan. Katanya coba trik plastik buat kulkas atau mau pencair bunga es. Katanya keren banget kan, kira-kira bisa gak ya? Bunga es dalam filter kan menjadi masalah yang serius nih. Ini juga ditemukan di kulkas atau pencair bunga es dan sistem dicetko. Ada tipe kulkas ini buat air yang masuk dalam filter membeku di permukaan dinding sehingga lama-kelamaan membentuk kepisan bunga es yang semakin tebal. Kalau dibiarkan terus menerus, ruang penyimpanan di filter jadi lebih sempit dan proses pembersihannya juga membutuhkan waktu lebih lama. Kita juga pasti butuh lama waktu berjam-jam, benar ya? Aku juga pernah ngerasain gitu. Katanya di sini trik yang melapisi freezer dengan lapis plastik sebelum digunakan.

0: yang berfungsi sebagai pelapis sehingga lapisan bunga es ini lebih mudah dilepaskan saat langsung membersihkan freezer ya. Langkah pertama itu siapkan plastik, lepaskan seluruh permukaan plastik dengan freezer ya. Terus teman berdua, langkah ketiga gunakan freezer seperti biasa. Nah, jika es sudah menumpuk,
1: ini kupilihkan,
0: akan angkat deh yang namanya plastik tersebut ya.

Dodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi, ada beberapa cara menjaga kesehatan saat cuaca panas ekstrim, ya. Nah, untuk teman Produa yang terus stay tune, di mana cuaca yang ekstrim itu bisa berbahaya bagi kesehatan, itu terutama jika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup dan banyak beraktivitas di luar ruangan saat panas terik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Caranya, salah satu, kita harus terhindari atau cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis lainnya. Pakai topi atau payung saat di luar ruangan untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Memakai pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan pakaian berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan saat jam 11 sampai jam 3 siang. Gunakan tabir surya dengan minimal 30 SPF pada seluruh kulit. Dan selalu juga sediakan botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Oke, teman Produa dimanapun kamu berada, demikian informasi tips ya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 18 yang tercatat. Nah, mungkin itu 908 itu per mei. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro Tower. Ada 43 kasus. Nah, 908.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: 103 kasus.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
6: Langsung kita gas!
5: Anjir, goblok banget.
7: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Tentunya ini saatnya kita refleks.

0: dengan HIV.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: masih bisa berkeluarga, masih bisa punya keturunan. Kalau mengikuti
1: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus kamu enggak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: diagnostik, screening, bahkan.
1: Oke, teman Pro2, dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu. Kembali informasi kuhadirkan buat kamu semuanya. Ada beberapa khasiat dari air rebusan daun pandan, campur jahe dan serai, jangan lupa ya, agar lebih nikmat. Jika ingin mengkonsumsi aromanya langsung, caranya mudah banget loh. Cukup dengan meminum rebusannya, bersihkan daun pandan, buat simpulnya 8-10 helai daun pandan, rebus dalam panci selama 10 menit, lalu didihkan selama 5 menit dalam air tambahan jahe dan serai untuk menambah rasa dalam rebusan air daun pandan ya. Dan ada beberapa khasiat loh sebenarnya jika kita rutin meminum yang namanya air daun pandan campur serai dan juga campur jahe. Yang pertama itu anti nyeri. Nah, itu kan misalnya kita punya goresan-goresan atau punya cedera gitu ya, dengan konsumsi itu insyaallah nyerinya akan sedikit berkurang. Detoksifikasi, karena daun pandan ini kan dalam sehari-hari bisa membantu hati untuk melakukan detoksifikasi gitu ya. Pandan itu juga membantu mengeluarkan racun dan zat yang tidak sehat dari hati dan tubuh. Oke, untuk yang terakhir, atur gula darah. Jadi aman banget ya. Ini sudah ada penelitian loh dari Thailand, diterbitkan pada tahun 2015. Katanya minum minuman ekstra pandan membantu orang menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi bagus banget kan. Buat kamu cocok ini untuk seduhan daun pandan, jahe plus serai untuk menikmati dan juga untuk dapat sehatnya. Demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: sosial.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Lewat orang tua,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Santai

Yang bertanya terus-menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus, kata putus. Maafkan materiku yang masih sering tergerus.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bapak atau sang suami.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Suami istri ini

0: putus asa atau kecewa bahkan marah sama Allah, tetapi meningkatkan kualitas ibadahnya, yaitu nazar. Nazar kalaulah Allah menitip bayi mungil.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Panas dan tapi tergantung sih, mungkin ada yang suka cuaca ini, tapi di aku ini agak lumayan terik ya teman peradua. Tapi tetap kita syukuri ya. Oke, teman peradua, Jumat 17 Juli 2026 dengan Salsa di sini menemani kamu sampai jam 3 siang nanti.
1: Cerita ku berjalan dengannya. Namun apa yang
0: nggak tahu kenapa ya, kalau putarin lagu Budi Doremi ini ada rasa kangen tersendiri pada masanya ya. Teman peradua gitu juga nggak sih kalau dengerin lagu yang kita tuh sering putar di masa lalu ya, entah itu karena suka aja atau emang lagi trennya, terus ya lama kemudian hari terus kita putar lagi, jadi kayak ada nostalgia tersendiri.

teman-teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat-sehat. Jangan apa ya? Ya kalau bisa olahraga dikit-dikit ya teman Pro 2. Walaupun ya kadang kalau kita mau paksakan atau udah niat nih, tapi waktu eksekusinya berat gitu ya. Tapi kalau udah dijalanin teman Pro 2 ya, itu banyak banget manfaatnya ya, terutama olahraga.

0: dekat mesin, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam.
0: Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ini lagi masa-masanya juga MPLS gak sih teman peradu, alias masa pengenalan lingkungan sekolah. Ngeliat story-story temanku, ya kan, ada anaknya, entah dia yang ngajar juga. Ya beragam ya teman peradu, penampilan-penampilan dari para siswa yang keren-keren abis sih. Berikan hatiku. Nah kalau temanku ini sekarang udah masuk day 4 ya, hari keempat pentas bakat dan kreativitas murid. Jadi katanya sih setiap kelas itu menampilkan pertunjukan kayak seni tari ataupun juga suara. Teramat panjang puisi. Ini tuh salah satu tahapan buat apa ya, mendorong mereka untuk rasa percaya diri dan juga memberikan apresiasi untuk setiap usaha kecil ya. Walaupun mungkin ya ada anak-anak juga yang ekspresinya masih datar atau alias tertekan. Ya biasalah ya itu teman-teman berdua.

Semoga betah ya teman Produa yang baru memasuki ya sekolah baru, jenjang baru, di lingkungan yang baru. Ya memang awal-awal mungkin terasa agak canggung ya, alias ya mungkin awkward dikit, ngerasa kayak beda, bertanya-tanya ini betah nggak ya, nanti gurunya gimana, teman-temannya gimana. Tenang aja ya teman Produa, tetap santai, positive thinking. Jadi adanya masa pengenalan lingkungan sekolah ini bagus banget ya, karena bisa membantu siswa baru itu jadi beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan juga sekitarnya.

gak enak banget ya kalau tertekan. Dan juga melarang adanya perpeloncoan, kekerasan, atau pungutan biaya. Jadi benar-benar netral, benar-benar diterima, benar-benar kayak disuguhi hal-hal yang menyenangkan di lingkungan sekolah.

0: enggak nama surah dalam Al-Qur'an kita? Allah semua.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Dulu mungkin kita terbiasa mendengar kata MOS ya teman Peradua, tapi kali ini sudah diganti dengan MPLS. Jadi punya perbedaan yang mendasar ya pada penyelenggara, metode dan juga kegiatannya. Dan karena ini juga pemerintah resmi mengganti MOS dengan MPLS untuk menghapus tradisi perpeloncoan dan kekerasan di sekolah ya. Kalau ya mungkin masa-masa aku juga ya teman Peradua, MOS itu memang identik dengan sesuatu yang nyentrik ya, sesuatu yang agak-agak gimana gitu ya, tapi ya ada serunya juga. Cuman ya itu dia tadi, kalau udah masuk ke ranah perpeloncoan terus buat lucu-lucu atau ada senioritas atau pembulian, itu udah gak baik ya. Dan tentu aja ada perbedaannya MOS dan MPLS. MOS itu masa orientasi sekolah dan MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu MOS itu didominasi sama organisasi siswa atau OSIS ya, atau bahkan seniornya. Tapi kalau MPLS tuan peradua ini guru dan tenaga kependidikan sekolah yang terjun sebagai panitia penyelenggaranya ya. Terus juga dari fokus kegiatannya juga beda ya teman Peradua. Mungkin kalau dulu di MOS itu kita sering memang diisi sama senioritas, terus ya pasti ada hukuman-hukuman kecilnya juga dan sampai perpeloncoan. Tapi kalau yang MPLS itu udah beda ya teman Peradua. MPLS ini lebih ke edukasi, terus pengenalan visi misi, gimana adaptasi belajar juga. Lihat sinetron-sinetron ya, emang dramatis juga sih. Walaupun di dunia nyata mungkin ada juga ditemukan yang kayak gitu ya teman Peradua. Kalau masa MOS dulu udah pasti udah gak aneh kalau kita ngelihat atribut kayak kunci rambut banyak, ada papan nama kardus, tas kresek. Aduh, aku pernah lagi kalau pakai tas kresek itu. Tapi papan nama kardus ini emang kayaknya di tiap MOS dulu ada ya, yang enggak mesti kardus juga, mungkin karton atau apa. Nah, kalau sekarang beda, MPLS-nya cukup dengan seragam resmi sekolah aja dan atribut sewajarnya aja. Lebih minimalis ya. Jadi kita enggak pusing juga nih nyari-nyari apa, siapin apa biar enggak ketinggalan. Kalau udah ketinggalan kena hukuman lagi takutnya ya, entah itu papan nama atau tas kresek. Terus ya, kalau dulu mungkin kayak ada teka-teki rumit tersendiri ya, makanan-makanan yang harus dibawa lah. Pernah tuh ya waktu aku kampus ya atau kuliah, tapi itu udah beda ya teman Peradua. Pokoknya harus dibawa kacang hijau 2000 berapaan gitu, harus kita hitung. Padahal sebenarnya nggak perlu ya. Dan kalau sekarang cuma untuk penugasan kreatif aja sih MPLS ini ya, literasi atau pengenalan ekstrakurikuler. Jadi begitu teman Peradua.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Kalau kamu bertanya-tanya teman pura dua, kira-kira siapa raja terlama yang berkuasa di dunia? Mungkin hari ini kamu menemukan jawabannya. Sultan Hasan Al-Bolkiah genap 80 tahun. Brunei menggelar parade megah untuk merayakan raja terlama berkuasa di dunia. Perayaan dipusatkan di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin, lokasi yang dipenuhi pejabat kerajaan, tamu undangan, anggota militer, sampai masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung prosesi kenegaraan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada seluruh jamaah dengan wasiat takwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari syariat Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga kita, diri kita semua, keluarga kita, handai tolan kita dari api neraka dengan jalan benar-benar menjalankan takwa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari juga kita wujudkan dan tingkatkan takwa kita, yang tidak hanya takwa ada di masjid, tapi juga takwa yang kita wujudkan di pasar. Bukan hanya takwa ketika sholat, namun juga takwa ketika berutang, ketika menabung, ketika mengangsur, ketika menjual, membeli, menggaji, menagih, maupun mengelola harta. Karena Islam bukan hanya mengatur sajadah, Islam juga mengatur dompet kita. Islam bukan hanya mengatur makanan halal, tetapi juga mengatur uang halal. Islam bukan hanya bertanya apa yang kita makan, tetapi juga dari mana uang itu datang, dengan akad apa ia diperoleh, dan apakah di dalamnya ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas, tidak samar. Jual beli halal, riba haram. Persoalan umat hari ini bukan lagi sekedar apakah riba haram atau tidak. Persoalan kita lebih dalam lagi, yaitu mengapa umat yang tahu riba haram tetapi masih sulit keluar dari sistem ekonomi yang ribawi. Hadirin rahimakumullah, dari bumi Serambi Mekah ini marilah kita gaungkan dan kita terus kuatkan, sebarkan nilai-nilai anti ribawi ini dengan ekonomi syariah yang benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di negeri dengan jumlah muslim yang sangat besar. Menurut catatan Kemendagri 2025 menunjukkan lebih dari 87% penduduk kita muslim. Masjid banyak dan berlimpah, lebih dari 800 ribu bangunan. Majelis taklim hidup, kajian agama banyak, sertifikasi halal semakin dikenal. Akan tetapi ketika masuk ke urusan keuangan, tiba-tiba kita melihat paradoks yang menyakitkan. Umat Islam mayoritas, tetapi perilaku ekonomi syariah belum menjadi arus utama. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia awal 2026 hanya menguasai sekitar 7,4% sampai 8% dari aset perbankan nasional. Dalam periode sekitar 15 tahun, pangsa pasar bank syariah hanya naik perlahan dari sekitar 3-4% ke 7-8%. Bahkan Malaysia, negara jiran kita, dengan jumlah muslim yang lebih kecil, mampu mencapai pangsa perbankan syariah sekitar 30-38%. Literasi keuangan syariah masih sekitar 39,11%, sementara inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Ini bukan sekedar angka ekonomi, ini cermin ruhani, ini bahan muhasabah umat. Lebih jauh lagi, persoalannya bukan hanya soal agama, tetapi juga soal ilmu, akses, kepercayaan, kualitas layanan, tata kelola, dan kebiasaan ekonomi masyarakat. Muncul satu pertanyaan krusial, mengapa halal sudah kita perhatikan di piring, tetapi belum sungguh-sungguh kita perhatikan di rekening? Kita bertanya apakah makanan ini halal, itu baik,
Kita bertanya, apakah daging ini disembelih secara syariah? Itu wajib. Tetapi apakah kita juga bertanya, cicilan ini akadnya apa? Pinjaman ini ada ribanya atau tidak? Investasi ini halal atau tidak? Paylater ini mengandung bunga atau denda ribawi atau tidak? Bisnis ini adil atau menzalimi? Gaji ini bersih atau ada manipulasi? Jamaah rahimakumullah, angka-angka tadi memberi pelajaran penting untuk kita. Ternyata identitas muslim tidak otomatis mengubah perilaku ekonomi. Banyak orang punya semangat agama, tetapi dalam keputusan keuangan tetap memilih berdasarkan kemudahan, lokasi, biaya, kecepatan layanan, teknologi, reputasi, dan kebiasaan lama. Beberapa riset terdahulu menunjukkan bahwa religiusitas saja tidak cukup mendorong orang memakai layanan keuangan syariah jika produknya dianggap kurang mudah, kurang kompetitif, kurang dipercaya, atau kurang dipahami. Maka khutbah hari ini tidak boleh berhenti pada kalimat riba haram. Itu benar, tapi belum cukup. Kita harus bertanya lebih menukik lagi, apa yang membuat umat Islam belum sanggup hijrah secara ekonomi, secara kafah. Ada beberapa penyakit yang perlu sama-sama kita akui. Yang pertama, ilmu ekonomi syariah kita masih lemah. Banyak muslim tahu istilah riba, tetapi tidak paham akad. Tahu bunga itu bermasalah, tapi tidak paham perbedaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, akad, dan jual beli. Laporan terdahulu menunjukkan literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Kedua, agama sering berhenti sebagai identitas, belum menjadi sistem keputusan. Kita bangga sebagai muslim, tetapi ketika memilih pembiayaan kita bertanya, yang penting cepat. Ketika memilih angsuran kita berkata, yang penting murah. Ketika berbisnis kita berkata, yang penting untung. Padahal umat muslim sejati tidak hanya bertanya untung atau rugi. Muslim bertanya halal atau haram, adil atau zalim, berkah atau tidak berkah. Ketiga, umat masih terjebak kepada kebiasaan lama. Banyak gaji masuk ke bank konvensional, banyak angsuran rumah, kendaraan, kartu kredit, pinjaman online, paylater, dan fasilitas usaha sudah terhubung dengan sistem lama. Riset terdahulu menyebut ini sebagai bagian dari ketergantungan struktural dan pet dependency. Sistem konvensional sudah lama tertanam, punya jaringan luas, familiar, mudah digunakan dan dipercaya karena sudah digunakan bertahun-tahun. Hadirin rahimakumullah. Keempat, lembaga keuangan syariah sendiri harus terus memperbaiki kualitas. Ini penting disampaikan secara jujur. Dakwah ekonomi syariah tidak boleh hanya menyuruh umat pindah, tetapi mengabaikan kualitas layanan. Maka amanahnya ada pada dua arah. Yang pertama, umat harus belajar dan hijrah. Yang kedua, lembaga syariah juga harus lebih amanah, profesional, transparan, kompetitif, dan benar-benar maqashid oriented. Jangan hanya mengganti istilah ke bahasa Arab, tapi substansinya belum terasa adil. Jangan hanya formal syariah, tapi ruh keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberpihakan kepada umat belum kuat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini sering kita baca, tetapi mari kita jujur, apakah iman dan takwa ini cukup hanya di lisan? Apakah takwa hanya diukur dari banyaknya simbol Islam? Apakah keberkahan akan turun jika ekonomi kita masih penuh riba, utang konsumtif, kecurangan, manipulasi, gaya hidup boros, dan ketidakadilan?
Keberkahan bukan sekedar banyak uang. Keberkahan adalah harta yang menenangkan, bisnis yang adil, transaksi yang bersih, keluarga yang tidak dihimpit utang haram, masyarakat yang saling menolong, dan negara yang ekonominya tidak dibangun di atas eksploitasi. Riba disebut haram bukan hanya karena ia melanggar hukum Allah, tetapi karena ia merusak akhlak ekonomi. Riba membuat uang melahirkan uang tanpa risiko yang adil. Riba membuat orang lemah semakin lemah. Riba membuat yang berutang tertekan, yang punya modal semakin kuat, dan hubungan sosial berubah menjadi hubungan pemerasan yang dibungkus kontrak. Karena itu, anti riba bukan sekedar isu perbankan. Anti riba adalah isu tauhid. Siapa yang benar tauhidnya, ia yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari bunga. Ia yakin keberkahan lebih penting daripada pertambahan angka. Ia yakin halal yang sedikit lebih baik daripada banyak tetapi mengundang murka Allah. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Audit rekening kita, audit angsuran kita, audit pinjaman kita, audit bisnis kita, audit investasi kita, audit gaya hidup kita. Jangan sampai kita rajin mencari label halal pada makanan, tetapi lalai mencari halal pada uang. Mulailah bertahap, pelajari akad, tanyakan kepada ahli, kurangi utang konsumtif, hindari pinjaman berbunga dan pay later yang menjerat. Jangan menjadikan kartu kredit sebagai gaya hidup. Dorong keluarga kita untuk terus memahami keuangan syariah. Pilih transaksi yang lebih bersih jika tersedia. Dukung lembaga syariah yang amanah dan profesional. Hidupkan zakat, infak, sedekah, wakaf, qardul hasan, dan bisnis berbasis keadilan. Hijrah ekonomi tidak harus sempurna dalam satu hari, tapi ya harus dimulai dari bumi serami Mekah ini. Mari kita berikan teladan kepada umat bangsa kita ini. Karena yang berbahaya bukan orang yang sedang berjuang keluar dari riba. Yang berbahaya adalah orang yang sudah tahu riba haram, tetapi merasa biasa saja hidup di dalamnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu

Hamidan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: nempel di si chargeran. Marhaban ya marhaban.
1: Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Itu dirugikan karena

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan kita break terus jenak ya teman Pro 2. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.

untuk tetap menggunakan tabi surya atau sunscreen. Karena saat ini suhu di Banda Aceh dan juga sekitarnya berada pada kisaran

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita baru saja melaksanakan ibadah fardu sholat asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk kamu yang masih menikmati suasana santai sore hari ini, semoga suasana santai kita menyenangkan. Dan juga untuk kamu mungkin yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas atau tempat kamu bekerja ya Teman Pro 2, semoga saja selalu bisa berhati-hati dan semoga kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2, kita akan hadirkan kembali ya info-info aktuar untuk menemani suasana sore kita. Info kali ini dari luar negeri, seperti diberitakan Iran dilaporkan telah menginstruksikan kelompok Houthi di Yaman untuk bersiap menuntut Selat Bab el-Mandeb sekaligus menyerang kapal-kapal di Laut Merah jika Amerika Serikat nekat menyerang jaringan listrik mereka. Mengutip Iran Internasional pada 16 Juli 2026, langkah strategis Teheran ini berpotensi membuka front maritim kedua setelah penutupan Selat Hormuz. Dan di mana yang mengancam jalur ekspor minyak utama serta pasokan energi global. Adapun instruksi itu disampaikan berdasarkan pembahasan internal Teheran yang melibatkan dua sumber senior Iran dan satu sumber regional. Saat ini Teman Pro 2, kelompok Houthi dilaporkan telah mengerahkan rudal dan drone di dekat Selat Bir al-Mandeb sambil menunggu perintah serangan lebih lanjut. Adapun situasi yang semakin menegaskan bahwa konflik yang semula bersifat regional kini berisiko tinggi memicu krisis keamanan maritim dan ekonomi global yang lebih luas. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info lain kembali ke ruang dengar kamu. Dan tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jangkau dan komoditas yang diperjualbelikan juga lengkap dari bandara jenis media putih.

0: Aceh, Letu Reza, menyampaikan bahwa
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Murid.
4: Iya, guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lex.
1: Boy. Boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

92,6 MHz. Program A2 RRI Banda Aceh pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu sore baru saja kami hadirkan di program Jazz Music. Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Info-info aktual kembali kami hadirkan. Dari luar negeri, info terkini mengenai konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran dilaporkan semakin meluas. Otoritas provinsi Hormozgan menyebutkan sedikitnya 5 jembatan strategis hancur akibat serangan udara Amerika Serikat. Sementara menara kontrol maritim di Chabahar kembali menjadi sasaran untuk ketiga kalinya dalam sepekan. Mengutip laporan dari kantor berita Fars Jumat, pemerintah provinsi Hormozgan menyatakan serangan tersebut menghantam sejumlah jalur penghubung utama yang selama ini menjadi urat nadi transportasi masyarakat. 5 jembatan yang dilaporkan terkena serangan meliputi jembatan Garife yang menghubung antara Bandar Abbas dengan Khair Damlar, jembatan di dekat desa Latidan, dan 2 jembatan pada jalur Kahorestan Lar, dan jembatan yang masih dalam tahap pembangunan yang menghubungkan Bandar Karmis, Kesar, dan Bandar Abbas. Jembatan di desa Maru, distrik Hamir. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menghindari seluruh jalur tersebut agar proses evakuasi dan penyelamatan dapat berlangsung tanpa adanya hambatan. Di saat yang sama, kantor berita MERS melaporkan rudal Amerika juga kembali menghantam menara kontrol lalu lintas maritim di Chabahar, Provinsi Sistan dan Bulucistan. Fasilitas itu disebut telah kembali menjadi target serangan untuk ketiga kalinya dalam 7 hari terakhir. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Lah.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tebak Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan saat ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan maghrib ya, nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pengajian Al-Quran surat An-Naba ayat 31-40 yang akan dibacakan oleh Mahlil Amjamil akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ali Muhammad wasallim tasliman katsira. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang sedang mendengarkan ceramah atau halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga yang sedang mengikuti melalui TV atau YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surat Abasa mulai ayat 17. Namun sebelumnya saya ulangi sedikit bahwa surat Abasa ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Asbabun nuzul dari ayat ini sudah saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu, namun mungkin sebahagian belum mendengarnya, bahwa asbab atau sebab turun ayat ini dengan cerita Allah, ada seorang tunanetra di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya sangat taat kepada Allah, tapi matanya buta atau tunanetra. Dia sangat rajin belajar, ingin mencari ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan pada waktu itu Rasulullah sedang menerima tamu-tamu hebat, kafir-kafir Quraisy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya dan berdiskusi. Di tengah-tengah mereka berdiskusi itulah datang seorang buta, seorang tunanetra, menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah wa ya Nabiyallah, 'allamani ma 'allamakallah." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Beri saya ilmu sedikit. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga wajah Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Allah menurunkan ayat Abasa wa tawalla, "Ya Rasulullah wa ya Nabiyallah, kenapa engkau bermuka masam dan berpaling?" Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta itu. Ini kalau kita lihat di Quran, tidak ditulis siapa nama orang buta ini, kecuali kita belajar hadis dan tafsir Al-Quran Al-Karim, baru kita tahu siapa orangnya. Jadi Allah memberitahu bahwa orangnya ini adalah seorang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sikap Rasulullah pada waktu itu merasa enggak senang. Kenapa dengan tiba-tiba ini Abdullah bin Maktum bin Ummi Maktum datang di saat ada tamu-tamu terhormat, tamu-tamu hebat, lalu Abdullah bin Ummi Maktum datang, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa ilmu." Jadi Nabi tidak menghiraukannya. Abasa wa tawalla, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling? An

dan sangat taat kepada Allah. Tapi Rasul kurang memperhatikannya. Maka Nabi ditegur oleh Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya Rasulullah, kamu enggak tahu bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin mensucikan diri, membersihkan diri, menginginkan supaya dia tidak ada dosa dalam kehidupannya, dan ingin sekali untuk mendapatkan ilmu darimu ya Rasulullah. Au yazakkara fatanfa'ahu zikra. Atau dia ingin untuk belajar, yang dengan belajar itu dia akan mengambil manfaat dari pelajaran yang engkau berikan ya Rasulullah. Jadi di sini ada kesalahan, tapi Nabi tidak boleh salah. Nabi ma'sumun anizambi. Nabi terpelihara dari dosa, sehingga enggak boleh dosa Nabi. Langsung diberitahu oleh Allah, jangan seperti itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar keringatnya setelah datang wahyu ini, dan dia datang untuk menjemput Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu dan didudukkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak lagi berdosa, tidak lagi keliru. Langsung ditegur oleh Allah. Maknanya, jangan seperti itu ya Rasulullah. Amma manistagna. Adapun orang-orang hebat, orang kaya, pejabat, fa anta lahu tasadda. Kamu memberikan pelayanan kepadanya. Jadi untuk orang hebat, kamu terlalu memperhatikannya. Untuk orang kaya, kamu melayaninya. Sedangkan ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, engkau menyepelekan kehadirannya. Jangan begitu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat dan memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa Nabi tidak boleh dosa. Ma'sumun anizambi. Terpelihara dari dosa. Kalau ada kekurangan Nabi, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita jadi pelajaran ini untuk kita semua dalam memberikan pelayanan kepada seseorang. Kadang-kadang misalnya di rumah kita datang tamu yang hebat-hebat, kita dari jauh memberikan pelayanan yang bagus kepadanya. Tetapi ketika datang saudara kita yang naik becak, kita malu untuk melayaninya. Nah, ini dilarang di dalam agama. Meskipun kita tidak langsung ditegur oleh Allah, tapi ada ayat Allah yang kita jadikan pelajaran agar kita semua tidak membeda-bedakan seseorang dengan orang yang lain. Mulianya seseorang, innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi siapa saja, miskin atau kaya, dia mulia.

0: bukan karena kekayaannya, tapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kutilal insanu ma akfarah. Apa makna kutila? Terbunuh. Artinya binasalah. Binasalah manusia karena dia selalu kufur, kafir kepada Allah. Udah tua masih belum mau beribadah. Ini kata Allah, dia itu orang binasa. Suatu saat dia itu dibinasakan oleh Allah, dicukupkan kehidupannya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman tetap beribadah kepada Allah, salat kita 5 waktu, jangan mengabaikan salat. Karena di sini Allah sebutkan orang yang selalu kufur, yang kafir kepada Allah, enggak ada kehidupan baginya, binasa kehidupannya. Kutilal insanu ma akfarah, artinya terbunuhlah karirnya dikarenakan kekufurannya, terbunuhlah prestasinya karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini diterjemahkan bukan terbunuh, kutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah. Lalu Allah bertanya, padahal Allah Maha mengetahui bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani. Kemudian Allah lah yang menyempurnakan manusia, dia tentukan nasib apakah bahagia ataupun celaka. Nah, ini semua manusia melihatnya sendiri. Ketika dia sudah dewasa, dia bisa merasa diri, apakah saya ini baik ataupun tidak. Kalau orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan rajin dia beribadah pada Allah, berarti dia termasuk orang baik. Karena ada orang usia sudah lebih dari 60 tahun sering meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat. Nah, ini disebutkan oleh Allah, padahal Allah mengetahui sama-sama diciptakan dari tanah, tapi ada manusia yang sombong, ada yang angkuh dalam kehidupannya, padahal Allah permudah jalan untuk kita meniti kehidupan di alam ini. Summas sabila yassarah, Allah mudahkan perjalanan kita, Allah mudahkan berbagai macam kebutuhan manusia, Allah beri rezeki walaupun dia ingkar pada Allah. Coba lihat, itu tiap pagi ada orang yang mencari rezeki. Semua yang mencari diberi oleh Allah, termasuk orang yang tidak sholat, dan kepada orang yang sholat semuanya diberi rezeki oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, semua kamu yang sedang meniti kehidupanmu, yang sedang berjalan di muka bumi, yang kamu sedang mencari rezeki, summa amatahu faaqbarah, kemudian Allah matikan dia, Allah wafatkan dia, lalu dia dikuburkan. Ini kan sering kita lihat nih, tiap hari ambulan zahaba wa iyaba sibuk, si ibu ngantarkan orang sakit, ngantar orang meninggal. Dan kita lihatlah, ketika seseorang sudah meninggal, maka dia dibawa fa'akbarah ke kuburan. Dan ini dilihat oleh setiap orang kampung ketika ada orang meninggal. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah wafatkan dia, Allah matikan dia, fa'akbarah, kemudian dikuburkan. Siapa yang menguburkan? Orang yang masih hidup. Siapa yang dikuburkan? Orang yang sudah meninggal. Tapi dalam kehidupan ini ada orang yang bodoh dalam berpikir. Ya, saya sudah meninggal, kan tidak ada urusan lagi, sudah dikuburkan, nggak mungkin dihidupkan kembali. Nah, dia ndak pernah baca ayat summa iza syaa ansyarah. Setelah manusia dimatikan masuk ke alam kubur, kemudian Allah membangkitkannya. Nah, jadi kita ini belum cukup. Kalau misalnya kita lihat, hari ini ada orang meninggal, kemarin ada orang meninggal, besok ada orang meninggal, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Jadi bukan berarti setelah mati selesai dan hidup di alam kubur untuk selama-lamanya. Bukan. Allah membangkitkan manusia. Untuk apa? Untuk ditanya nanti, apa yang pernah kamu lakukan di alam ini. Cuma sangat disayangkan, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sangat disayangkan. Dan diketahuilah bahwa ada manusia yang belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kita bisa menebaknya. Di kampung kita masih banyak orang yang udah dewasa tapi dia belum mau salat. Ada anak kecil usia 6 tahun itu sudah mulai sholat. Tapi ada bapak-bapak hampir-hampir meninggal, usia sudah di atas 50-60, tapi belum juga musholat. Ini semua diketahui oleh Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ketahuilah, sekali-kali kamu jangan melakukan. Maksudnya, apa yang diperintahkan Allah laksanakan. Jangan sampai saat ini masih ada hamba Allah yang meninggalkan sholat, yang berbuat maksiat, yang tidak beribadat. Nah, ini semua Allah mengetahuinya. Allah berfirman, kalla lamma yaqdi ma amarah. Ketahuilah bahwa sampai dengan saat sekarang ada orang yang belum mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bisa kita baca semua, bisa kita pahami bahwa tidak usah jauh-jauh. Di kampung kita saja ada jumlah masyarakat 3.000 orang yang rajin sholat, 300 orang yang menyia-nyiakan sholat, lebih dari 1.000 orang. yang tidak sholat juga lebih dari 1000 orang. Mengapa mereka mau meninggalkan sholat? Padahal kata Allah, dia paham, dia mengerti. Sekarang siapa yang enggak ngerti bahwa sholat itu wajib? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang enggak tahu itu bahwa sholat itu wajib? Tetapi banyak sekali manusia sampai dengan tuanya dia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sangat disayangkan sampai dengan saat ini ada manusia yang belum mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini kalau kita punya saudara, kalau kita sayang pada mereka, kita lihat orangnya udah tua, dia dan istrinya enggak sholat, anaknya enggak sholat, nah kita berdakwah. Hai bang, hai apa cut, hai yahci, hai abua, belum kalian kan drone dan keluarga drone hantom na semayang li na pebut karena gepegah li Allah. Allah cukup gedepu na urang troi lahat ana iman ana ibadah enggak salat, hanya terlibat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyati urang minta rezeki. Falyanzuril insanu ila ta'abi. Coba lihat manusia terhadap makanan yang dia makan. Memang halal. Misalnya kita jualan sayur. Kan hasil jualan sayur halal. Tapi kita selalu melawan Allah. Kita lawan selalu yang memberi rezeki. Berarti kita tidak disenangi oleh Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hai manusia, masing-masing sikalen nyan makanan yang nepaju, makanan yang anda makan, minuman yang anda minum, nyan mandum ada Allah bi. Anna sababnal ma'a sabba. Allah yang mencurahkan, yang memberikan air dengan berbagai macam limpahan. Cukup legebi ialah Allah. Tiro. Tapi mengjib ia. Sehingga manusianya selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Saya sering menyebutkan, bagaimana kalau sekiranya 7 hari, 7 malam tidak diberikan air oleh Allah. Berarti sama kasusnya seperti umat Nabi Syuaib yang dihukum oleh Allah, negerinya diberikan panas, kemudian tidak ada air, tidak ada makanan. 7 hari kemudian mereka mati semuanya. Kan ini belum pernah terjadi di Aceh. Oleh karena itu jangan tunggu-tunggu kejadian ini. Pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bentangkan langit, diturunkan air. Allah jadikan bumi, dipancarkan air. Summa syaqaqana al-ardha syaqqa. Di bumi Allah berikan berbagai macam curahan yang bisa mendatangkan rezeki. Fa'ambatna fi habba. Dengan adanya hujan, pertama hujan dari langit, kemudian dari bumi juga ada, kita bisa menumbuhkan buah-buahan. biji-bijian di dalamnya, wa inabau wa qadaba, anggur, ini anggur mungkin di kita ini jarang kita lihat atau jarang dibeli karena harganya sekarang sampai dengan 60 ribu sekilo. Nah, jadi manusia kalau dia bersyukur pada Allah, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma, ini juga akan dinikmati oleh manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mendapatkan di sini, di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepadanya termasuk wahadaika ghulba, kebun-kebun yang lebat. Nah, ini sekarang kita lihat masyarakat Aceh ini banyak yang kaya, kaya dengan sawit. Ada ini seperti kawan saya almarhum Pak Haji Sofyan Mukhtar, dulu waktu beliau masih sehat, 2 minggu sekali ambil sawit, ada uang per minggunya 7 juta, berarti 2 minggu 14 juta. Ini kan rezeki yang banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih kecil-kecilan. Apalagi toke-toke sawit yang besar. Nah, mereka harus bersyukur pada Allah. Hadaika ghulba, itu kebun-kebun yang diberikan. Ghulba ini sebenarnya ya lebat, tapi makmur, jaya dan lain-lain sebagainya. Wa fakihatu wa abba, dan buah-buahan yang Allah curahkan kepada setiap insan. Ini kalau bapak ibu yang pernah naik haji itu berbagai macam buah-buahan bisa dilihat. Makmur, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan yang tidak ada di Indonesia ini ada di sana. Berarti kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan mudahkan sebenarnya di Indonesia pun bisa untuk ditanam zaitun. Jadi la syarqiyyati wala gharbiyah, sebenarnya tanah ini enggak ada perbedaan di timur dan di barat. Siapa yang berani mencoba untuk menanam zaitun dan kurma, bisa juga di Aceh. Nah, seperti di Blang Bintang dulu. Berarti Allah menganugerahkan rezeki kepada setiap insan yang menjadi kesenangan bagimu. Mata'an lakum wali an'amikum, yang menjadi kesenangan bagimu dan juga untuk binatang-binatang peliharaanmu, binatang ternak. Kapan kamu sadar? Nah, ini kapan kamu sadar tidak bisa bergerak lagi? Fa'iza ja'atin sakhah, apabila datang teriakan yang besar, sangkakala kedua. Jadi kalau sangkakala pertama mati sebagian orang, sangkakala kedua semuanya wafat, semuanya mati, dan semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari itu manusia itu lari dari saudara-saudaranya. kok lari? Dulu kan bersahabat, tapi masing-masing takut. Jadi hanya untuk menyelamatkan diri. Untuk orang Aceh sudah ada pengalaman waktu tsunami, ya kan? Itu masing-masing. Ada orang minta aqua dikit. Aduh, saya juga haus. Tapi kalau dia berani, dikasih. Ini minum aja dikit. Karena dia hanya minta sedikit. Nah, sekarang coba sikap kita itu berani bersedekah. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berani itu orang yang berani berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Nah, ini coba kita belajar, nanti ajarkan anak-anak kita. Misalnya ada yang bilang, aduh haus sekali, ada air dikit, kasih saja. Ini adalah pelajaran bagi kita di dalam bersedekah. Jadi nanti di yaumil mahsyar kita gak perlu lari dari saudara, bahkan berkumpul. Nah, jadi kalau beda-beda iman, ya masing-masing menyelamatkan diri. Tapi kalau sama-sama beriman, sama-sama Allah persilahkan dia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya masih ada beberapa ayat lagi, tapi kita lanjutkan saja pada Jumat malam yang akan datang. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

الله.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,6 Pro FM RRI Beda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Aduh, senang kali loh ya. Aku Medali nemenin kamu lagi nih di part 4 juga malam, jangan kau malam-malam teman Pro 2 ya. Di Pro 2 RRI Beda Aceh 92,6. Dan teman Pro 2, dari sini sampai Jumat kita punya music live chatting kali ini. Siapa sih bintang tamunya teman Pro 2 ya? Ada Ruth Garcia ternyata. Buat kamu yang mau salam-salam langsung, mungkin mau ngasih say hi buat bintang tamunya, boleh langsung ya buka di YouTube-nya teman Pro 2 ya, di MLC Pro 2 RRI Jakarta. Tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja.
0: Ruth aja ya, ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Gak
1: apa-apa, gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. Kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? Kayaknya kayak random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di
0: okay.
1: rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak oke, okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh, iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau

0: mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Just don't be shy kayak.
0: Bener-bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat
0: jadi
1: kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul,
0: benar-benar
1: harus sih punya goals,
0: punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
1: Betul kan? Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, benar-benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: dari
1: situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Aku juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: banget. Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Pro FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Bener.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey-dovey.
0: Benar-benar.
1: Pertama kali yang sedih banget. Sedih.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
2: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Iya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
2: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
2: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar sih, benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
2: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
2: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
2: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
2: Jarang sekali ada mungkin tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
2: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
2: Iya, iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
2: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku gak bilang kayak oh gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
2: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikalnya gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri? Enggak.
2: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
2: Iya
0: kan?
2: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
2: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
2: karena sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak Oke, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
2: Jadi
0: sih,
2: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
0: bener.
2: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
2: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
2: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
2: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
2: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, oh, itu cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
2: Okay. Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly era gimana? Gitu
2: iya,
0: ya.
2: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
2: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
2: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
2: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
2: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan, pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini, kayak konfliknya ternyata.
0: Benar-benar.
2: Menurut aku kayak apa ya, ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
2: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
2: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
2: Yes,
0: gitu,
2: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
2: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break. Gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Okay,
1: setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya.
1: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang. Karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: kan makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi. Iya kan. Iya.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang ada lah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin
1: sama Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next-nya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh. Sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Seneng aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah, kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya enggak kuat.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: kan. Iya,
1: pas biopiknya naik bener-bener, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia ya. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini iya. Berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih. Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru deh kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya, mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja, tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

2 ya buat kamu nih yang lagi scroll-scroll media sosial gitu ya kan, yang viral. Nih ingat banget sama Proda, gak semua informasi yang viral itu benar sih, karena sebelum kamu share berita atau video, cek dulu sumbernya. Biasain dibaca sampai selesai dan pastikan berasal dari media yang terpercaya ya. Contohnya RRI.co.id. So, jadi pengguna internet yang bijak dimulai dari kebiasaan memverifikasi informasi. Halo.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: homogenik yang
1: teman berdua, kamu masih mau bertanya gak sih kalau lagi gak paham gitu teman berdua? Ingat ya, bertanya kan bukan tanda kamu kurang pintar, justru itu tanda kamu pengen belajar gitu. Jangan biarin rasa malu menghalang kesempatan kamu buat berkembang ya, karena satu pertanyaan hari ini bisa buka banyak pengetahuan baru.

Kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering merusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab, hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita. Produce.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, udah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita saatnya jazz music sampai nanti tetap siaran. Dan pastinya kamu tetap dengerin terus Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 17 Juli 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Dan saya Midali, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pradua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga sentiasa dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, ataupun dalam bahasa yang lain nikmat tauhid, yaitu kita menjadi hamba yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah dan melakukan segala perintahnya dan sentiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar itu harus selalu dijaga dan dirawat supaya kita lebih mengenal Allah, mengesakan Allah, mencintai Allah dan hanya takut kepada Allah semata-mata, dan juga seraya berharap hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Dan ini merupakan satu harapan dan tujuan bagi kita yang kita telah hidup di atas permukaan bumi ini. Seandainya nikmat iman tidak ada, nikmat tauhid tidak ada, maka itu akan rugi. Dengan adanya iman, dengan adanya tauhid, kita mengenal Allah. Maka ulama-ulama menyebut awwalu wajibin 'alal mukallaf ma'rifatullah. Apa yang wajib? Yang pertama sekali wajib bagi si mukallaf itu apa? Mukallaf artinya muslim yang sudah dibebankan hukum syariat. Yang pertama sekali wajib adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan sebab kita mengenal Allah, maka kita akan redha atas segala apapun yang ditakdirkan kepada kita. Maka dalam ayat Allah berfirman fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, fa'alamnya hadirin hadirat, punya bahasa adanya ilmi, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilahnya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, punya bahasa adanya ka ilmi olehkah. Apa itu la ilaha illallah? Maka pada setiap pembukaan zikir ataupun tahlil kita mendengar kalimat itu fa'alam annahu la ilaha illallah, ataupun ada kata-kata lain afzalu zikri la ilaha illallah. Sebenarnya ini dua kalimat yang berbeda, yang satu ayat, yang satu hadis. Fa'alam annahu itu ayat, afzalu zikri itu hadis. Cuma lantaran gedanya uracah mangat merempok bandua, maka gegabung afzalu zikri fa'alam, ya kan? Afzalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, ataupun qauluhu ta'ala.

Qauluhu ta'ala fa'alam baikkan afdalu zikrimnya qauluhu ta'ala. Nah, maka itu kadang-kadang bagi yang mimpin tahlil, mimpin sama dia nyan betroh bak nyan bumpum tanya menyatakan qauluhu itu fa'alam qauluhu ta'ala fa'alam, karena itu ayat annahu la ilaha illallah. Tetapi kalau afzalu zikri itu hadis, digabung boleh? Boleh. Tapi ketika kita sudah menggabung dalam kaidah bahasa Arab, itu bukan lagi sebagai ayat ataupun bukan lagi sebagai hadis, tapi sebagai kalimah ataupun mukaddimah pembuka zikir. Boleh. Dalam kaidah bahasa Arab boleh. Walaupun sebagian orang protes, baik gabung menya afdalu zikri baikkan fa'alam afdalu zikri la ilaha illallah menaju afdalu zikri la ilaha illallah ataupun fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya mbak, dua kalimat yang berbeda, dua ayat yang berbeda. Yang satu hadis yang mengatakan seafzal-afzal zikir, yang paling prioritas zikir adalah la ilaha illallah. Hana lain, raja zikir, penghulu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, samanya la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sama walaupun ibarat berbeda. Dan kalimah itu yang menjadi harapan bagi setiap kita ketika meninggalkan dunia, mengucapkan kalimah itu. Walaupun kadang-kadang tidak bisa kita ucapkan, han sempat takun dengan lidah, tapi kita berharap itu teringat dalam hati kita, bisa terbaca dalam hati kita. Maka doa orang tua kita, la ilaha illallah, kalimah taibah, bekai tamati. Kenapa? Menyahan ik takun dengan lidah, Allah Allah taniat lam hati. Itu doa. Walaupun berbentuk saja, berbentuk pantun, hana masalahnya. Berbentuk pepatah, tapi itu kalimah thayyibah. Nah, perkataan yang baik, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah, boleh. Kalimah thayyibah, pementang perkataan-perkataan yang baik, disuruh, dan itu menjadi ibadah. Maka lu dah dengar di kalangan urung tuha tanyo jamun indah tu tanyo lu istilah hadih maja, kena hadih majanya, pepatah-pepatah Acehnya yang watet telusuri, watet tacek, tidak terlepas daripada syariat, dari ayat, dari hadis, dari ilmu kitab. Lu tak tajak ubelet tapak, taduk ubelet punggung, itu kan apa namanya istilah qanaah, kan begitu kan, tawadhu. Ya, tapak aja urat menari, menyena tajak narazeki. Itu usaha, diperintahkan kita untuk berusaha, baik gaduh, baik tungut. Nah, itu. Semuanya ada maknanya, dan itu adalah kalimah thayyibah, perkataan yang baik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa hakikat tauhid? Tauhid bukan sekedar mampu mengucapkan la ilaha illallah, enggak, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Ho mantang tajak, dimanapun kita berada, itu selalu harus terngiang, harus terbawa berteringat tu Allah. Dalam 20 pejam menyatakan dalam ayat itu tidak terlepas daripada zikir. Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dalam ayat. Orang-orang yang punya akal itu, orang-orang yang punya otak, menyebahasa bahasa Aceh, urang yang nautak, urang yang nakai, nyan ho mentang gejak ingat Allah. Apakah ketika qiyam berdiri, apakah ketika qu'ud duduk, ataupun ketika junub bertidur. 20 pojim mabobo.
20 jam kita tidak boleh terlepas daripada ingat Allah. Harus ingat. Walaupun kadang-kadang kadengut, maka sunnah segelom dengut baca doa. Diawali dengan doa. Itu apa namanya? Permulaan tidur yang kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ingat Allah. Hal mentang dajaknya. 20 pujimnya. Maka sentiasa ingat Allah. Dan selalu kita harus terbayang seolah-olah Allah melihatku. Nya Allah kekalan lun. Allah mendengarku. Gedinga pementang yang ditanya lakai ba Allah. Allah mengetahui isi hatiku. Apapun yang terlintas, apapun yang terdetik dalam benak kita, dalam hati kita, itu Allah tahu. Nyan bumbum danyo, Allah akan menghisap seluruh amalanku. Maka kita terbatas untuk bergerak, melakukan maksiat, melakukan mungkar. Ya danyo, kenapa? Allah memantau. Itu dia. Maka dalam istilah tasawuf ada istilah rabitah. Dalam ilmu tasawuf ada namanya istilah rabitah. Apa itu rabitah? Ada ingatan, ikatan antara murid dengan mursyid. Dan itu untuk laki-laki pada umumnya. Rabitah mursyid. Dua sejenak, kemudian berzikir dan membayangkan guru. Itu ada dalam istilah tasawuf. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ini dia manfaatnya. Kebiasaan murid tidak akan melakukan kesalahan di depan guru. Murid pasti taat depan guru. Nah, jadi seolah-olah kalau kita selalu ingat guru, haman teng tajak narabitah mursyid, maka seolah-olah guru bersama kita, guru melihat kita. Haman teng tajak tak ingat mak, tak ingat ayah, seolah-olah mak ayah melihat kita. Sebagaimana anak-anak tidak berani buat salah di depan orang tuanya, maka kemanapun dia pergi, dia bawa ibu, dia bawa ayah, dia bawa guru, maka dia tidak akan berani buat salah. Begitu juga lebih-lebih dalam Allah, hanya hawa mandang saja. Apakah di Aceh, di luar Aceh, ke luar negeri, hawa mandang saja. Aku sebagai Muslim, aku sebagai mukmin, nyolon urang Aceh. Allah akan selalu melihatku. Nah, harus sentiasa seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid yang benar-benar lahir daripada hati yang tulus akan menghadirkan takwa. Akan menghadirkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena hari ini terjadi penyimpangan seksual. LGBT, gay, HIV menyata cek di Dinas Kesehatan hari ini, ratusan sudah kasus di Banda Aceh. Menyata tanya, apa sebab? Tidak ada lain. Ilmu, iman, tauhid anak. Tidak ada pengetahuan anak-anak. Hana ya, dalam melakukan maksiat, tidak takut. Dalam melakukan penyimpangan berani, bahkan bangga. Ini satu penyakit. Apalagi melakukan hal yang tidak normal. Kan tidak normal. Laki-laki main dengan laki-laki, perempuan main dengan perempuan. Tidak normal ini. Membinatang hana lagi kan. Hana lemogam ngelemogam hana. Teman sogot lemongan, sogot lemogam ngagam lemo, sogot lemongan manusia. Itu dia. Maka disebut ketika manusia mengikuti hawa nafsu, maka derajatnya lebih rendah daripada binatang. Ketika manusia mengikuti hawa nafsu, maka derajatnya kadang-kadang lebih keji, lebih terkutuk daripada
kepada iblis. Punya iblis gajalah jelah aja. Nah, terkutuk. Nah, itu dia. Maka bagi orang yang beriman, sentiasa dia dalam pantauan Allah. Di mana-mana ada CCTV Allah. Nah, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqibanya muraqabah. Nah. Muraqabahnya, muraqabah dalam istilah zikir nacitnya. Dalam istilah tasawuf, muraqabah, pantauan, dipantau. Dipantau oleh guru, oleh mursyid, lebih-lebih Allah. Dipantau oleh malaikat. Gak berani mereka buat salah, walaupun gak tidur. Tetapi ketika datang waktu sholat, dia tidak akan berani meninggalkan sholat. Tapi hari ini kita boleh tengok, bapak-bapak boleh cek. Anak-anak bapak malam besok, malam lusa. Malam besok merebutkan juara tiga malam besok. Malam lusa final Piala Dunia. Nyan ngecek anak-anak drone yang begadang poh dua malam, poh put malam, naik semayang subuh poh anak. Kalau tidak, berarti iman anak kita lemah. Tauhid anak kita rusak. Lebih bangga aja dengan Yahudi yang mainnya. Lebih bangga aja dengan kafir mayoritas, walaupun non muslim. Mungkin dalam klub Spanyol non muslim membodom dro. Argentina wallahu alam hanam beri dro. Nah, peguna wallahu alam. Tetapi rasa itu bagi sebahagian generasi seolah-olah melebihi. Nah, pegalam oh baik pertama agama dalam sepak bola. Oh, masya Allah. Tanya kadang-kadang nak. Hasil dipungut oleh Yahudi, oleh kafir. Ipegah bak tanya bek baba agama, tapi ji ba agama dalam olahraga, ji ba kepercayaan dalam olahraga. Bahkan dalam segala bentuk kegiatan. Angka-angka bek ni beki tidak ada arti itu angkanya, angka-angka kemenangan. 21 31 nyam menyenecek dalam ilmu pe, dalam ilmu penan kena dajal. Penan nak ilmu. Dalam ilmu dajal Yahudinya mandum nama ana ya. Sehingga nekalan bak sebahagian apartemen di negeri-negeri luar itu yang punya apartemen non muslim dan mereka sangat percaya kepada angka-angka. Lift bak lift nak tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ana. 1, 2, 3. Langsung 3A. 4 ana karena dia percaya angka 4 ni sial. Dia percaya, dia yakin itu. Tanya ke ana yakin, tanya ke kadi doktrin baik baba agama baknya. Siplo, siblah, dua belah, dua belah A, leblah mana? Jangan cek kan, bapak apartemen yang di negara-negara luar, di Malaysia, di Singapura, dua belah A, leblah mana? 13 angka sial. Nyan baik ni beki hana apa? Dalam pengaturan skor bola, nyan kanan lap ilmu Yahudinya. Teman, anak-anak muda tanya hebat deh. Pak Jan beklam dong kalau nak gambar, dan gambar. Wate segala main bola kena ya. Kena kan petamang benderanya. Petamang bendera negaranya dalam lapangannya. Ipegabung benderanya. Bak tengahnya bulat. Wate di lu dia tu persih lagi gambar mata satu. Dajjal. Cina-cik. Ada apa itu? Itu kepercayaan mereka. Matanya kadang-kadang hana yakin deh. Maka nyok keperlayong, tauhid, iman, kemanapun kita pergi, lon hawa mentang lonja, aku kemanapun aku pergi, saya sebagai muslim, saya tetap membawa identitas, status sebagai saya sebagai muslim. Tawakal hanya kepada Allah, lillah, enggak ada lain. Saya tidak akan meninggalkan agama demi apa-apalah, karena itu merusak agama saya. Lagian hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah, merasa na yang kalon, insyaallah kita urung-urung jioh daripada korupsi. Jioh. Kena nang kalon.
bos hanai kalan. Nya, tapi Allah kekalan. Jauh daripada zina. Enggak berani kita melakukan zina karena Allah tahu, malaikat tahu. Jauh daripada narkoba. Judi online, tinggal daeh yang tinggal uing-uingan. Walaupun permohonan kalan, tapi Allah kalan. Fitnah, pornografi, penyimpangan seksual dan berbagai bentuk maksiat lainnya akan terhindar disebabkan iman dan ketauhid kita kuat. Seolah-olah Allah selalu bersama kita, takut kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis gebegah riwayat Tirmizi, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuka, jaga Allah, artinya jaga agama Allah. Jaga homenteng ba Allah, homenteng ba syariat. Insyaallah Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita. Kita enggak tahu, kadang-kadang datang waktu-waktu yang naas, sering terjadi dagala. Guru yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah, sembahyang hana tinggai, selalu berjamaah. Ketika mau berangkat, hana tua baca doa musafir, roh bak jalan. Ketika datang ke terminal, tahu-tahu bus udah berangkat, bus kaija, tiket kaliu blo. Tapi kaya rugo kan, harus blo tiket lain. Karugo pergi, rugo 250 ribu yang Medan, ada pun leher 10 ribu, ada pun leher 8, pertuh menyebus sleeper. Karugo dah pergi, blo lain, roh gede Medan, roh berita. Motor bus pulang, yang hana jadi lon e beklam mupo. Beklam mupo. Tabrak, beruntun. Setengah penumpang mati. Ya Allah. Baru dengar nayo. Baru dengar seandainya saya menyajadeh lon e motonya. Apa? Itu Allah menghindari kita daripada musibah. Allah jaga, ini maknanya yahfaduka, Allah akan memelihara kita, menjaga kita. Lo cerita urinang betul hana betul wallahu alam, urinang kerja di Eropa, kerja di tengah-tengah komunitas kafir, hanya ji si pro yang muslim. Tetapi walaupun dia hanya sendiri muslim, muslimah, dia menjaga dirinya, dia jaga auratnya, dia jaga marwahnya, dia jaga tauhidnya, ibadahnya, salat hana pernah tinggal, walaupun jamaah kadang-kadang jarang, tetapi salat selalu ada. Ba'asabah malam tilat wo kerja. Lembur, OT, overtime. Tilat wo kerja. Moto ataupun moto yang normal hanali. Bus antar jemput pekerja udah balik. Lantaran sudah malam, taksi hanali. Kiban caranya? Nanggrogok maju mesti popoh tiblah podablah hanali kendaraan umum. Akhirnya dia ambil keputusan wow red jalan tikusnya, lorong-lorong. Untuk terus ba asrama jih deh. Ba dormitori jih tinggal deh. Teman di nanggro kafe di Eropa ba gang-gangan kena preman-preman seperti gangster-gangsterina. Ketika dia sampai pada satu lorong, umbai kalian sekumpulan laki-laki yang sedang mabuk-mabuk. Nyan, ketika berhadapan seperti itu ibu-ibu, itu bagaimana? Kemana kita itu? Siapa yang bantu kita? Iku bahaya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita punya posisi. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat minta tolong. Maka si perempuan ini sambil berzikir, zikir biasa yang tanya baca la ilaha illallah, Allahumma anta salam, ayat kursi 3 kul. Yang biasa, maka gepegah le urung cik tanya, setiap keluar rumah baca sekurang-kurangnya baca ayat kursi, baca sekurang-kurangnya. Setiap keluar rumah baca ayat kursi. Insyaallah selamat daripada mara bahaya.
Maka si perempuan itu juga membaca zikir-zikir itu. Dia terus berjalan tuh, karena mundur gak mungkin. Karena mungkin mundur uragam ya Pak Dumro. Sampai di tengah-tengah kumpulan laki-laki itu, seolah-olah laki-laki itu apa namanya cuek aja. Hanai permen apa be? Mingyang dan ke anak darahnya. Lewat terus dia tuh. Dia berjalan terus. Lewat. Alhamdulillah terus urmo. Selamat urmo. Singa besok pagi berita di TV. Breaking news. Nah, seorang perempuan mati dibunuh diperkosa. Di jalan yang dia lalui sekitar 15 menit setelah dia lalu. Mai baca koran, mai kalian TV, urinang mati perkosa, ipoh loh. Di tempat semalam dia lalu itu. Dan pembunuhnya, perogolnya ataupun pemerkosanya ditangkap. Hirun ji, pasti kumpulan laki-laki tadi itu. Bahkan sampai lon hanai pekeru, ya, penasaran ji, meja ada, dia datang ke penjara, ke lokap. Ija penjara ya tanya, ya, merumpok premannya. Nah, pegah nyelun berkelam lewat di tengah-tengah kalian. Mereka mengatakan, iya. Apakah kita pernah jumpa semalam? Iya. Betul, yakin. Kenapa kamu enggak ganggu aku? Kenapa kamu mengganggu wanita setelah aku? Padahal aku berjalan sendiri juga. Seperti dia juga berjalan sendiri. Ibegai preman nyampanina anak kakale kaja. Kalian bertiga jalan. Kalian tiga orang, kamu di tengah. Ada dua laki-laki di sampingmu. Tengok. Allah jaga. Nyan makna ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu itu. Dan nanyan bapak-bapak, masa-masa santing, masa-masa kita sulit itu ada. Datang pertolongan Allah. Disebabkan apa? Karena kita tawakal, tulus, hanya semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah juga berkata, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, "In tansurullah yansurkum." Jika kamu mau membantu Allah, maka Allah akan membantumu. Jika kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Membantu Allah, menolong Allah artinya apa? Membantu agama Allah, menolong agama Allah, membantu syiar Allah, membantu syariat Allah, berdakwah, peduli kepada syariat. Nyan gepegah di Allah, orang-orang yang sentiasa mau membantu agama Allah, yansurkum maka Allah akan membantumu, wa yusabbit aqdamakum dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Kenapa orang-orang tua kita dulu berani menghadapi penjajah Belanda, Portugis, Jepang? Kenapa berani? Karena mereka yakin akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kadang-kadang mereka enggak selamat di dunia, tapi selamat di akhirat, syahid. Meninggal fi sabilillah. Karena membantu agama Allah. Tetapi hadirin hadirat, dalam ayat tersebut ada satu perhatian khusus kita itu. Dalam ayat gebega, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Dalam pesantren Pak, di dayah-dayah itu orang-orang dayah, orang pesantren ketika menafsirkan ayat hadis itu dikupas satu persatu itu kalimat. Termasuk lagenyo in tansurullah, in itu innyo, in artinya jika, apabila, arti in apabila, jika dalam bahasa Arab apabila, jika, bukan hanya in, na iza, na lau, iza, lau, in, dan itu beda-beda maknanya, beda-beda kasusnya. Ketika disebut dengan iza itu berbeda dengan in. Dalam ayatnya in kepegah, kenapa enggak iza? Beda Pak. Kalau iza itu pasti. Kalau iza pasti, iza ja'a nasrullah, pasti datang pertolongan Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha,
pasti datang itu masa-masa gempa kiamat dunia itu. Iza waqa'atil waqi'ah, pasti datang kejadian yang besar itu. Tapi kalau in, ragu. Kalau in, tidak pasti. Maka dalam ayatnya Allah berpegang, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu mau bantu Allah, ragu Allah kebaktanya. Bukan semua orang mau membantu agama Allah. Pulang berdakwah resiko tinggi. Pulang amar ma'ruf nahi mungkar resiko tinggi. Maka in, ragu. Orang banyak ragu kepada Allah, ragu kepada agama, ragu kepada syariat. Kebanyakan cari titik aman, selamat. Padahal kalau kita lihat kepada hakikatnya, siapapun yang membantu agama Allah, insya Allah Allah akan membantunya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan pendiriannya. Tambah yakin, tambah berhaji, tambah berani untuk membela agama Allah. Maka hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh, pendengar radio, dimanapun anda berada, mari kembali kuatkan tauhid, kuatkan iman. Perbaharui iman kita dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat Ashhadu an la ilaha illallah. Kemanapun kita pergi, hau mantang tajak, pat mantang dadu, ingatlah Allah, ingatlah agama, ingatlah syariat, ingatlah bahwa kita hamba yang mentauhidkan Allah, dan kita pasti akan dibantu dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pemperhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari